Perkeso. Pengurus Perkeso Labuan, Sylvester Candy Anakpai berkata, skim itu melindungi tanggungan bekerja insurans yang meninggal dunia ketika bekerja atau dalam perjalanan pergi dan balik kerja. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan ke kediaman keluarga Allahyarham yang maut dalam kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Dalam kunjungan itu, Perkeso Labuan turut menyampaikan care box sebagai tanda keprihatinan dan sokongan berterusan kepada waris. Aspek kebajikan haiwan jadi fokus projek sulam Happy Tales yang dilaksanakan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Projek itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM3,312 melepasi sasaran kutipan melalui platform Kitafan. Penyelaras projek Suzila Siddiq berkata, dana digunakan bagi menampung kos pemandulan, vaksinasi, rawatan, makanan dan penjagaan sementara kucing terbiar. Beliau berkata, kerjasama bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dan NGO We Love Labuan Cats and Dogs turut memupuk nilai kepimpinan, tanggungjawab sosial serta menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Jualan Rahma Madani PJRM at Premium yang berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut Labuan hari ini. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu diadakan dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai barangan keperluan, asas dan produk harian ditawarkan dengan potongan harga antara 10 hingga 30% bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Penduduk sekitar Kampung Belukut dan kawasan berhampiran dijemput hadir untuk memanfaatkan tawaran harga istimewa yang disediakan sepanjang program berlangsung. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harje Jack. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah! Baru separuh masa ni? Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat.
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
1: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Itu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

0: Restaurant Klein.
1: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmforyou.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Labuan. I might lose my mind.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Ha, itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Ha, bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi.
2: Apa khabar? Dia malah di DJI, di Jepian.
3: Ya, selamat pagi.
4: Alhamdulillah.
2: Ya, okey, kita mulakan DJ Mala terlebih dahulu. Melaka pada pagi ini. Kemana kita nak ke Melaka pada pagi ini, DJ Mala? Ada yang menarik
3: tak? Silakan orang Melaka.
2: Okey. Masih belum true tu. Okey, terus pada
5: ya, baik-baik. Terima kasih.
6: Puan
5: Dan juga Raja Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan yang menonton. Selamat pagi Malaysia pada ketika ini. Jadi antara perkongsian yang saya nak bawakan kepada anda, apa yang berlangsung di wilayah Kelabuan, kita ada Fiesta Rakan Muda. Yang mana Fiesta Rakan Muda ini semarak semangat sukarelawan belia. Ini merupakan anjuran jemaah belia dan sukan dan menjadi satu platform yang boleh memperkasakan pembangunan belia menerusi pelbagai aktiviti yang berteraskan 10 gaya hidup rakan muda. Antaranya program yang dilaksanakan sepanjang Fiesta Rakan Muda ini ada pertandingan doodle, ada pertandingan kroket rakan muda, ada klinik rakan muda, servis motor sendiri, dan juga ada Netfun Cup rakan muda. Itu antara pengisian yang cukup menarik saya kira-kira. Yang mana program ini berlangsung dari kemarin lagi 4 Julai dan berakhir pada hari ini. Semalam saya sempat hadir beberapa aktiviti dan juga program yang dilaksanakan sepanjang Fiesta Rakan Muda di Labuan 2026 ini. Dan semalam berlangsungnya malam galau. Kita dengar suara-suara bakat dari rakan-rakan muda ini lagu-lagu galau. Jadi saya kira ini antara satu inisiatif yang cukup menarik untuk menarik minat anak muda dalam melakukan dan juga melaksanakan aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan seperti Jabatan Belia dan Sukan di wilayah Kelantan sendiri. Jadi itu antara sedikit program dan juga aktiviti yang berlangsung di wilayah Kelantan Labuan bersama dengan Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026.
2: Ya, Fias, cuaca di Labuan pada ketika ini macam mana, Fias?
5: Alhamdulillah, memandangkan France menang, jadi cuaca cukup baik hari ini.
2: Oh, macam tu eh. Lain macam dia punya persamaan dia tu eh. Okey, kita kembali ke DJ Mala Melaka FM. Apa yang menarik pada pagi ini di Melaka, ada sesuatu yang boleh dikemas kini khususnya untuk orang Melaka.
4: Ya, betul. Terima kasihlah kepada Ismail dan juga Raja Sufia di studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Jadi untuk seleksi pagi hari ini, Melaka nak kongsilah dengan semua penonton dan juga pendengar Melaka FM, ada perlumbaan perahu naga ya, yang telah pun berlangsung baru-baru ini dan ia berjaya mengangkat Sungai Melaka sebagai destinasi berprestij sukan air. Dan untuk info juga, Sungai Melaka diiktiraf sebagai lokasi ikonik yang berjaya menganjurkan siri perlumbaan antarabangsa sehingga menarik puluhan pasukan tempatan dan luar negara. Dan juga untuk makluman semua, acara berprestij ini yang berlangsung selama 2 hari pada hujung Jun yang lalu telah menarik penyertaan lebih 115 pasukan dari dalam dan luar negara termasuk Australia, Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina, selain penyertaan pasukan dari seluruh negara juga ya. Dan juga sukan perahu naga ini untuk makluman merupakan acara sukan dan juga kebudayaan warisan yang telah dianjurkan sejak lebih 4 dekad yang lalu ya, dan bermula sebagai perayaan tradisi tradisional kaum Cina. Sukan ini ini telah pun berkembang menjadi acara pelancongan sukan antarabangsa yang dianjurkan secara tahunan. Dan juga Melaka juga turut menjadi lokasi pertama ya di luar negara China yang memperkenalkan budaya dan warisan unik perahu naga Shuang Rao. Perlumbaan ini juga bukan lagi acara eksklusif tau bagi masyarakat China saja, tapi berjaya menyatukan pelbagai etnik dan juga peserta antarabangsa dalam satu pasukan pendayung. Itu antaranya lah.
2: Terima kasih Melaka. Terima kasih DJ Mala. Seterusnya kita nak ke dengan kawan kita di Kedai FM, sahabat kita DJ E. Ada sesuatu yang nak dikongsikan pada pagi ini untuk Kedah?
3: Semestinya. Terima kasih Asmae dan juga Raja Sufi. Alhamdulillah di Kedai FM, tuan-tuan dan puan ya, semua yang mendengarkan kita untuk waktu ini, memang banyak program yang ada. Tapi sebelum tu juga, kita rasanya kita faham di seluruh Malaysia sekarang ni ya, dengan dihujani dengan durian runtuh bukan? Semua makan durian. Cik Asmae pun makan durian, Raja Sufi makan durian, Piah makan durian, Kak Malah pun makan durian kan? Tapi yang hebatnya di negeri Kedah Darul Aman ni, buah durian Musang King dengan IOI yang harga RM10 baru sekilo. Ada yang RM5 sekilo. Tu kita heran. Mana banyak no? Okey, itu sedapnya. Tapi apa pun. Sebakul lebih kurang 5 biji, 6 biji dapat RM100 lebih kurang macam tu lah. Yang buah yang besar-besar tu lah. Tapi dan juga Raja Sufi dan semua seluruh rakyat Malaysia ketika ini, kita sebenarnya di negeri Kedah untuk hari ini kita cuti sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang ada di negeri Kedah Darul Aman ni. Untuk pengetahuan anda bersama, insyaAllah yang selesai sudah pada 2 Julai 2026 yang lalu, kita bersama di majlis bacaan Yasin dan juga doa selamat yang diadakan di Masjid Zahir Al-Ustar Kedah Darul Aman. Dan juga untuk hari ini, majlis istiadat pembarisan kehormatan bertempat di dataran Medan Bandar Al-Ustar Kedah Darul Aman sekarang ini sedang berlangsung, iaitu di mana kita boleh juga ke sana untuk orang awam ya, untuk melihat aset-aset ketenteraan yang dipamerkan di situ, letak situ. Jadi untuk yang mana ada kelapangan, bawalah, bawa anak-anak semua seisi keluarga kita ke dataran Medan Bandar yang terletak di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar Kedah Darul Aman untuk ramai-ramai di sana. Seterusnya banyak lagi lah untuk aktiviti-aktiviti lain lagi yang ada. Selain itu juga untuk hari ini ada tembakan meriam sebanyak 21 das oleh Regimen Askar Melayu Diraja juga akan dilepaskan ketika istiadat sedang berlangsung pagi ini di dataran Medan Bandar Al-Ustar Kedah Darul Aman. Jadi banyak lagi lah aktiviti-aktiviti sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 kali ini. Alhamdulillah. Jadi itulah antara sikit sebanyak dari negeri Kedah Darul Aman yang kita bawakan.
2: Merafak sembah setinggi-tinggi tahniah di atas keputeraan tersebut. Dan untuk aturcara yang berlangsung, kita ucapkan tahniah juga kepada seluruh rakyat jelata negeri Kedah untuk memastikan agar pimpinan dan juga naungan kepedulian maha mulia Sultan Kedah terus saja menjadi antara naungan yang menjadi panduan kepada rakyat jelata zaman bersamaan, insyaAllah.
4: Terima kasih. Baik, terima kasih rakan-rakan kami telah pun berkongsi apakah antara perkembangan terkini dari setiap negeri. Jadi kita berdoakan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari pastinya juga untuk mengetahui apakah antara perkembangan semasa. Terima kasih semua.
2: Jangan lupa hantar durian.
4: Satu bakul.
2: Kita seterusnya nak ke negeri. Boleh ya? Okey. Nanti kita tuntut. Seterusnya kita nak 9, Sofi.
4: Ya, betul. Kita akan ke Negeri 9 untuk kita berkongsi berkenaan.
1: Berbunyi pun kau ingat sorakan stadium. Aku mimpi pengadil tiup pasal. Rupanya alam telefon.
6: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
6: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
6: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
6: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
7: Dan
5: tadi kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Seleksi Pagi menerusi Selamat Pagi Malaysia. Kembali bersiaran bersama-sama dengan saya, terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Padian. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda dengan perkongsian tular sana sini selepas ini, okey?

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Batman Mexico gemparkan penjenayah. Sekurang-kurangnya 5 lelaki yang dipercayai terbabit dalam kegiatan mencuri motosikal ditemui diikat pada tiang lampu di Lagos de Moreno dalam tempoh kira-kira 10 hari lalu. Setiap suspek ditinggalkan di lokasi awam bersama-sama motosikal yang dipercayai dicuri serta sekeping nota amaran. Malah beberapa daripada mereka dilaporkan mengalami kecederaan akibat dipukul sebelum ditemui orang ramai. Insiden itu dikaitkan dengan seorang individu misteri yang digelar Batman Mexico oleh penduduk setempat kerana didakwa memburu pencuri motosikal yang gagal ditangani pihak berkuasa. Bagaimanapun, pendakwa raya Jalisco memaklumkan siasatan masih diteruskan dan menegaskan individu yang ditemui diikat tetap dianggap sebagai mangsa sehingga siasatan selesai. Setakat ini, polis mengesahkan 5 kes direkodkan namun belum ada sebarang tangkapan dibuat. Kisah Batman Mexico pantas tular di media sosial apabila ramai menganggapnya sebagai wira yang bertindak membanteras jenayah. Dalam masa sama, tidak kurang yang mempersoalkan sama ada tindakan mengambil undang-undang di tangan sendiri boleh dibenarkan, sementara polis masih menyiasat sama ada semua kejadian dilakukan oleh seorang individu atau membabitkan lebih daripada seorang pelaku. Kalau tengok gambar ni, yang mana pencuri ini diikat di tiang lampu okay, menggunakan seletip kuning tersebut, okay? Dan ada juga yang cedera. Kemudian motor yang dicuri diletakkan di hadapan mereka. Jadi dunia sebenarnya perlukan hero juga macam ni kan. Tapi itulah, kita ada undang-undang, okay? Biarlah orang kata pihak berkuasa yang menjalankan tugas mereka. Okay, itu perkongsian tular sana sini untuk hari ini. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Kita lain lagi ini bersama dengan Mariah Carey, Hero untuk anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Ini adalah berkenaan dengan kerja-kerja pembaikan pipe pecah bersaiz 800mm jenis HDPE di Kampung Sungai Labu, berdekatan Simpang Memanah. Okey, yang mana jangka masa pembaikan adalah bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja pembaikan selesai. Okey, dan antara kawasan terlibat adalah di Tangki Lajau, DMA 09 APS Pohon Batu, sebahagian Jalan Bukit Kuda, sebahagian Jalan Pohon Batu, Jalan Penghulu Tuah, sebahagian Jalan OKK Daud, Light Industrial Park Duran Tunjung, Simpang Aman Lazenda Villa 2, Lazenda Villa 12, Simpang Anak Tiri, Simpang Surau, Simpang Kalamunting, Simpang Surapit, Simpang Cermai, Kompleks Perumahan Custom Bukit Kuda, Simpang Batu Pahang, Simpang 7 Lajau, Simpang 10 Lajau, Simpang 26 Lajau, Simpang 30 Lajau, Simpang 5 Malboro Ganggarak, KPD Merinding, Simpang Merinding dalam South, dalam South Sea Pearl Resident, Merinding Garden, Simpang 9 Merinding, College Matrikulasi Labuan, Masjid Kampung Ganggarak, Simpang 19 Ganggarak, Simpang 23 Ganggarak serta kawasan sekitarnya. Okay. Jadi itu antara tempat-tempat yang terganggu bekalan air, dan insyaAllah kita sama-sama berikan ruang untuk kerja-kerja pembaikan dilaksanakan. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian seperti biasa pukul 9 pagi nanti. Jom kita dengarkan utama 9 pagi, dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas itu. Okey, baiklah, kita layan lagu yang mendapat undian tertinggi menerusi hashtag mana satu, lagu bertajuk Pelamin Anganku Musnah, nyanyian daripada Aziz. Kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Syah.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google Slide. Maksimum 5

0: Masalah kewangan kerangan ni selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ni. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmforyou.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Laban.
1: Saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan pasti yang mencerahkan pagi anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 9.19 minit pagi. Okey, rasanya ada yang dah bangun dah. Okey, walaupun hujung minggu tapi perlu ada kata perkara yang perlu dilaksanakan soal pagi ni kan. Jadi semoga dipermudahkan segala-galanya untuk anda. Okey, satu perkongsi saya nak kongsikan kepada anda. Yang mana setiap hari semakin banyak kes kemalangan melibatkan penunggang motosikal menjadi peringatan bahawa satu perjalanan yang cuai boleh meragut segala-galanya. Jangan biarkan kesibukan, keletihan dan sikap terburu-buru mencari rezeki mengundang penyesalan. Ingatlah, ada orang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan anda di rumah. Pulanglah dengan selamat, bukan sekadar cepat sampai. Okey, perlulah anda patuhi had laju yang ditetapkan, patuhi lampu isyarat di setiap persimpangan, berhenti dan berehat jika penat ataupun mengantuk, dan fokus sepenuhnya ketika menunggang. Jadikan keselamatan sebagai keutamaan. Perjalanan yang selamat membawa pulang senyuman yang tersayang. Okey, tunggang berhati-hati, nyawa anda tiada ganti. Buat anda juga yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Sambil tu, jom kita berhibur bersama-sama dengan lagu daripada Evanescence, lagu Bring Me to Life. Kembali selepas ini, terus dengarkan Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7.30 dah!
2: Baru separuh masa ni?
1: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat.
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
1: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Itu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.

0: Jom mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
1: Hiburan berinformasi

Okey, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Joseph Kajangan dengan lagu dari Kita Saja By Two. Bawa kita ke pukul 9.35 minit pagi sudah ketika ini. Sekali lagi terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada juga yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik pada ketika ini. Terima kasih kami ucapkan. Jadi teruskan kesetiaan anda, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, ada lagi lagu-lagu terbaik akan saya putarkan untuk anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, saya akan kembali lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Salam Padian. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Okey, bawa kita ke pukul 9.49 minit pagi sudah. Apa pun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Terima kasih yang sudah mendengarkan awal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah bertemu lagi kita di lain siaran, pastinya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Rakan penyampai seterusnya akan menemani anda menerusi segmen Variasi sehingga pukul 3 petang. Dan seterusnya, ada lagi rakan seterusnya akan menemani anda menerusi segmen Destinasi sehingga pukul 7 malam nanti. Daripada saya Fias, insyaAllah ada ruang, ada peluang bersama-sama lagi kita. Cuba lagi, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri tugasan saya, kata-kata akhir untuk saya hari ini, di mana terindu di situ kita bertemu. Saya tinggalkan anda bersama-sama dengan Datuk Seri Siti Rohaliza dan juga Adi Govinda dengan lagu Menamakanmu Cinta. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih rakan setugas DJ Vias yang telah pun menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Saya DJ Izu akan menemani anda semua menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk menikmati pagi hujung minggu ini. Semoga hari Ahad ini membawa ketenangan, kegembiraan dan menjadi ruang untuk kita meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Bagi yang bertugas seperti saya pada pagi ini, semoga segala

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika frekuensi kami kurang jelas di kawasan anda, boleh dengarkan kami melalui aplikasi penstriman RTM Klik. Mau turun sekarang kerana betul-betul percuma. Juga saya sedang bersiaran langsung live TikTok ketika ini dan juga live di Facebook Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan yang mana aksi penuh debaran dalam saingan Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan Perancis berjaya mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Paraguay 1-0. Wira kemenangan sudah tentu Kapten Perancis Kylian Mbappe yang tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-70 untuk menghadiahkan kemenangan buat skuad The Blues. Jadi apa yang lebih menarik, jaringan itu menjadikan jumlah gol Mbappe di pentas Piala Dunia kini mencecah 19 gol sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penjaring paling prolific lah dalam sejarah kejohanan itu. Walaupun usianya masih muda, Perancis kini bakal berdepan Maghribi di peringkat suku akhir minggu hadapan dalam perlawanan yang dijangka sengit ya, memandangkan Maghribi juga terkenal dengan semangat juang dan juga disiplin pertahanan yang tinggi. Dan yang mana boleh saya kongsikan, dalam bola sepak satu jaringan penalti mungkin menampak mudah, tetapi tekanan yang dirasai pemain ketika seluruh stadium memerhati memerlukan tahap fokus dan ketenangan yang luar biasa. Mbappe sekali lagi membuktikan yang mana beliau mampu memikul tanggungjawab besar ketika pasukannya paling memerlukan. Jadi mampukah Perancis melangkah ke separuh akhir atau Maghribi bakal mencipta satu lagi kejutan di pentas dunia? Lawan FM, suara pesisir anda. Ini dia lagu daripada Shakira dan juga Bruno Boy, Die Die, dan lagu permintaan anda pada Mei, Hashtag Hey Kamu, dan Abjona, Peter Pan, Mungkin Nanti. Lawan FM, setiap lagu ada cerita.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
0: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan, dan penuh hiburan.

0: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya. Bila kita tengok ada jangkitan campur power dan sebagainya lah. Bila ditanya, adakah merokok? Dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa, berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: bulan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang masih terus bersama-sama Labuan FM di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Bila dalam ruangan siapa dia hari ini, saya ingin kongsikan seorang penyanyi muda, Syuk Esa, kini melangkah lebih jauh apabila tampil dengan single sulung beliau yang berjudul Tulus. Lagu ini diterbitkan di bawah naungan syarikat rakaman berpengaruh Tanah Air yang sememangnya dikenali dengan sentuhan karya berkualiti dan penuh nilai seni. Yang mana menariknya, sebelum ini Syuk Esa bukanlah nama asing dalam dunia muzik alternatif. Yang mana beliau pernah sebenarnya mencuri perhatian menerusi lagu Sinaran Hatiku yang turut menampilkan kolaborasi bersama kumpulan Pita Hati serta Mafarik sekaligus menjadi runut bunyi bagi filem Mencari Ramli. Menurut Syuk Esa, peluang untuk berada di bawah label salah sebuah syarikat ini disifatkan sebagai satu detik yang cukup bermakna baginya dalam perjalanan kariernya lah. Yang mana beliau juga meluahkan rasa teruja kerana dapat bekerjasama dengan nama besar dalam industri muzik Tanah Air. Lebih istimewa ya, yang mana saya boleh kongsikan, Syuk Esa turut berkongsi rasa terharu apabila bakatnya mendapat perhatian daripada Maestro Music Negara, iaitu M. Nasir. Yang mana bagi beliau, ia merupakan satu pengiktirafan yang sangat besar dan menjadi pembakar semangat untuk terus berkarya. Dalam penghasilan lagu Tulus ini, Syuk Esa tidak bersendirian ya. Beliau berpeluang bekerjasama dengan dua figura penting dalam arena muzik alternatif Tanah Air, iaitu Yasin dan Zahar daripada kumpulan Pita Hati. Kedua-duanya bertindak sebagai penulis lagu serta penerbit yang banyak membantu dari segi hala tuju muzik dan juga penyampaian vokal. Yang mana Syuk Esa turut mengakui bahawa proses rakaman berjalan dengan lancar kerana bimbingan yang diberikan sangat membantu beliau sebagai seorang pendatang baru dalam industri ini. Katanya banyak ilmu dan tunjuk ajar yang diperoleh sepanjang proses penghasilan lagu ini. Yang mana boleh saya kongsikan lagi, dengan pelancaran Tulus, Syuk Esa berharap agar karya ini dapat memperkenalkan identiti muziknya kepada khalayak yang lebih luas, di samping membuka lembaran baru dalam perjalanan seni beliau. Dan untuk anda yang ingin mendengar sendiri hasil karya ini, Tulus kini sudah pun berada di semua platform penstriman digital. Jadi untuk anda semua, inilah ruangan siapa dia yang diterbitkan oleh DJ Hebri. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Jom kita dengarkan antara lagu Pita Hati, iaitu Pita Hati dan Ito Blues Gang, Khatulistiwa. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Radiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih bertemankan saya menerusi siaran Lawan FM 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi ini kurang jelas di kawasan anda, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan bersama-sama rakan penyampai Zulhan Nizam pukul 12 tengah hari nanti. Lawan FM, suara pesisir anda, kita berhenti seketika. Ini dia, Manbai, Kau Ilhamku, Manggu 420.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina winning on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama pelaksanaan secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan LP Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mahmud berkata ia melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Setiap mata pelajaran diuji secara bertulis selama 1 jam 15 minit manakala bagi murid berkeperluan khas, pembelajaran dalam arus perdana, masa tambahan menjawab antara 30 hingga 60 minit diberikan. Abdul Aziz berkata pihak sekolah bertanggungjawab memastikan semua murid tahun 4 didaftarkan untuk menduduki matriks pembelajaran tahun 4 selain memastikan penyediaan kertas soalan mencukupi supaya tiada calon yang ketinggalan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP terus memperkasa usahawan asnaf melalui pembangunan keusahawanan bagi membantu mereka membina masa depan yang lebih mampan. Terbaru, MAWIP Cawangan Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Sdn Bhd menganjurkan kursus asas keusahawanan melibatkan 30 usahawan asnaf di Labuan. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta strategi perniagaan peserta agar lebih berdaya saing sekaligus membuka peluang memperkukuh ekonomi keluarga dan mengembangkan perusahaan masing-masing. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan MAWIP bukan sekadar menyalurkan bantuan, malah membimbing golongan asnaf ke arah kejayaan dalam bidang keusahawanan. Lebih 1,100 peserta menyertai program Denai Sparkling Night Walk 5 km yang berlangsung meriah di Kampung Layang-Layangan. Program anjuran Kelab Belia Anak Layangan Kebal dengan kerjasama Majlis Belia Labuan dan Jabatan Belia dan Sukan Labuan itu berjaya menghimpunkan peserta daripada pelbagai peringkat umur dalam usaha memudayakan gaya hidup sihat melalui aktiviti rekreasi. Selain menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti kecergasan, program berkenaan turut menjadi platform mengeratkan silaturahim, memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkukuh kerjasama antara pertubuhan belia, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Penganjuran program sekaligus mencerminkan komitmen berterusan pelbagai pihak dalam memperkasa penglibatan belia serta memudayakan amalan hidup aktif dan sihat dalam kalangan masyarakat. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebagai panduan bersama Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 5 Julai 2006 Masihi bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah adalah pada pukul 12.26 minit tengah hari. Oleh itu, ambil kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya dengan penuh khusyuk, tepat waktu dan penuh keikhlasan. Labuan FM, suara pesiran anda, kita berhenti berehat seketika.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kegembiraan Allah bagi mereka yang taubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seorang daripada kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana respon Allah terhadap hamba-Nya yang bertaubat terhadap dosa yang dilakukannya. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahawa Allah gembira menerima taubat seorang hamba yang beriman, melebihi seorang hamba yang terdampar di padang pasir yang panas ketika dia hanya mempunyai seekor haiwan tunggangan dan bekalan makanan dan minuman. Ketika dirinya tertidur, haiwan tunggangannya hilang membawa sekali bekalan makanan dan minumannya, sehingga dia merasa haus kerana puas mencari haiwan tersebut. Lalu dalam keadaan dia merasa putus asa ingin mati akibat hilangnya keperluan barang tersebut, haiwan tunggangan tiba kembali di sebelahnya. Tentu sahaja hamba tersebut sangat gembira atas jumpanya haiwan dan bekalan makanan itu. Begitulah gambaran kegembiraan Allah terhadap hamba-Nya yang bertaubat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, lafaz Allah sangat gembira itu bermaksud Allah redha terhadap hamba tersebut dan mengampunkan dosa hamba-Nya jika dia kembali memohon ampun kepada Allah. Kita renungi bagaimanakah perasaan orang yang menemukan kembali barangnya yang telah lama hilang. Pasti sangat bahagia apabila ianya berjaya ditemukan. Apatah lagi jika barang yang ditemukan itu sangat berharga. Lihatlah betapa hebat sifat kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya untuk kembali memohon keampunan daripada dosa yang dilakukan di dunia dan memasuki ke dalam syurga yang telah Allah berikan bagi mereka yang telah bertaubat dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz zunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sanaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara dan pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Majah. Kata Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

34 sen satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Itu adalah lagu daripada Mahalini, Sisa Rasa, membawa kita ke penghujung jam ketiga untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa perhatikan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kepada anda yang mungkin dalam perjalanan untuk mencari makan tengah hari, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju dan selamat menjamu selera. Lambun FM, suara pesiar anda, Slam jika kau rasa getarannya.

0: di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiram Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Akhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

0: masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan petani. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lmfoyu.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Laban.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada pendengar setia Lawan FM. Suara pesisir anda, bertemankan saya masih DJ Izu menerusi segmen variasi. Dan petang ini kita ada slot Bollywood, yang mana 2 hingga 3 petang saya akan putarkan lagu-lagu dari dunia Bollywood, daripada perkembangan artis, cerita di sebalik tabir hinggalah ke momen-momen yang menjadi bulan ramai peminat di seluruh dunia. Jadi jangan ke mana-mana, kerana saya akan pasangkan lagu yang orang kata menjadilah kegemaran para pecinta dunia Bollywood. Ini dia lagu daripada Arjit Singh dan Antara Mitra Gerua dan Kavita Krishnamurti, Alka Yagnik, Amit Kumar, Rudit Narayan, Sonu Nagam, Boli Cudian, Sonu Nagam, Kalho Naho. Lawan FM, suara pesisir anda. Setiap lagu ada cerita.

0: Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saya peminat filem-filem Tamil. Dalam Bollywood ni, saya dapat banyak info mengenai filem, pelakon dan lagu kegemaran saya, Bollywood terbaik.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedar tidak sedar, kita telah pun sampai di penghujung segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Semoga lagu-lagu yang dipasangkan, diputarkan sebentar tadi, sedikit sebanyak menghiburkan hati anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, selepas ini anda akan ditemani rakan penyampai DJ Alif dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Oleh itu, saya DJ Izu mengundur diri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur kata dalam sepanjang saya bersiaran untuk hari ini. Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum
1: EL.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya DJ Alif yang akan menemani anda dalam segmen Destinasi. Dan di jam yang pertama ini kita ada program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Izu yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, untuk program Silang Budaya untuk edisi hari ini, iaitu 5 Julai 2026, akan bertemakan Tekno Budaya antara tradisi dan transformasi. Baiklah, Labuan sememangnya terkenal sebagai sebuah pulau yang kaya dengan sejarah, budaya dan juga kepelbagaian kaum. Walaupun keluasan Labuan tidaklah begitu besar, namun keunikan masyarakatnya menjadikan pulau ini mempunyai identiti yang cukup istimewa. Kerana di sini, masyarakat Melayu Brunei, Kadayan, Cina serta pelbagai lagi etnik dari Sabah dan juga Sarawak hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan daripada pelbagaian inilah yang membentuk warisan budaya Labuan. Apabila kita bercakap tentang warisan, ia bukan sekadar bangunan lama ataupun artifak bersejarah. Warisan juga merangkumi bahasa, adat resam, makanan tradisional, seni persembahan, permainan rakyat dan juga cerita-cerita yang diwariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Namun, dalam dunia yang semakin moden dan dipenuhi dengan teknologi digital ini, timbul satu persoalan. Bagaimanakah khazanah budaya ini dapat terus dipelihara agar tidak hilang ditelan zaman? Dan selepas ini saya akan kongsikan kepada anda tentang bagaimana satu teknologi baharu yang dikenali sebagai Metaverse berpotensi untuk menjadi jambatan antara warisan lama dan juga generasi hadapan. Jadi teruskanlah bersama-sama saya DJ Alif dalam Silang Budaya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, pendengar, kita sambung kembali tentang perkongsian kita yang bertajuk Teknobudaya Antara Tradisi dan Juga Transformasi. Salah satu teknologi yang semakin mendapat perhatian pada masa kini iaitu Metaverse, yang mana merupakan dunia maya yang membolehkan seseorang berinteraksi dalam tiga dimensi menggunakan teknologi digital. Dan melalui teknologi ini, seseorang bukan sekadar dapat melihat gambar ataupun video, malah juga turut dapat merasai pengalaman seolah-olah berada di lokasi yang sebenar. Bayangkan jika warisan Labuan dibangunkan dalam Metaverse, seseorang di Kuala Lumpur ataupun di Tokyo ataupun di London boleh berjalan-jalan di sekitar dataran Labuan sambil melawat apa ni orang kata kompleks Museum Labuan, menerokai Kampung Air Patah Patau ataupun menelusuri sejarah Museum Chimney di Tanjung Kubung tanpa perlu menaiki kapal terbang. Itu dia. Bukan itu saja sebenarnya kan, budaya masyarakat di Labuan ini juga boleh dipersembahkan secara interaktif, yang mana pengunjung boleh mempelajari cara penyediaan ambuya dan juga hidangan tradisional lain. Selain itu, para pengunjung juga boleh menyaksikan persembahan tarian serta muzik tradisional dalam bentuk tiga dimensi, malah boleh memahami sejarah dan maksud di sebalik setiap pewarisan tersebut. Dan teknologi seperti ini bukan sahaja dapat membantu mempromosikan Labuan kepada masyarakat dunia, malah mampu menarik minat generasi muda untuk lebih menghargai budaya dan juga sejarah tempatan melalui pendekatan yang lebih moden dan juga interaktif. Namun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Pengalaman sebenar mengenali budaya tetap lebih bermakna apabila kita sendiri hadir ataupun kita sendiri bergaul dengan masyarakat setempat dan merasai sendiri keunikan yang ada itu. Dan selepas ini kita akan melihat mengapa usaha memelihara warisan budaya ini menjadi tanggungjawab kita bersama dan bagaimana teknologi ini boleh menjadi pelengkap kepada usaha tersebut. Jadi kita lainkan dulu lagu daripada Sinario. Ini dia, Joget Toleh Menoleh.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Baiklah, itu dia tadi lagu Adai-Adai 2.0 yang telah menceriakan ruangan udara anda. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita telah sampai di penghujung perkongsian kita untuk ruangan silang budaya kita pada hari ini. Dan hakikatnya, Metaverse bukanlah pengganti kepada warisan budaya, tetapi ia boleh menjadi jambatan yang menghubungkan warisan tempatan dengan masyarakat dunia. Dan dalam masa yang sama, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk mendokumentasikan cerita orang-orang lama, adat resam, lagu rakyat, permainan tradisional dan seni kraf tangan supaya semuanya boleh dapat dipelihara untuk generasi yang akan datang. Dan dengan bantuan teknologi ini, warisan kita dapatlah, warisan kita yang kita miliki hari ini bukan sahaja dapat disimpan dalam bentuk digital, malah boleh dipelajari dan juga dihargai oleh masyarakat dari seluruh dunia. Dan kesimpulannya di sini, warisan ialah identiti sesuatu masyarakat. Manakala teknologi seperti Metaverse merupakan satu inovasi yang mampu memperkukuhkan usaha pemeliharaan budaya apabila tradisi dan juga transformasi bergerak seiring. Kita bukan sahaja dapat menjaga sejarah, malah kita dapat membuka peluang baharu dalam bidang pendidikan, pelancongan dan juga ekonomi kreatif. Dan itulah dia orang kata topik untuk program Silang Budaya kita hari ini. Dan kepada anda yang masih bersama kami pada ketika ini, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu untuk di jam yang seterusnya, okay, anda bolehlah menghantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM untuk membuatkan menghantar ucapan ataupun membuat permintaan lagu. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini yang mana masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah persekutuan pada hari ini, iaitu 5 Julai 2026 adalah pukul 3.51 minit petang. Jadi mari kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kegembiraan Allah bagi mereka yang taubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seorang daripada kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana respon Allah terhadap hamba-Nya yang bertaubat terhadap dosa yang dilakukannya. Dalam riwayat yang lain menceritakan bahawa Allah gembira menerima taubat seorang hamba yang beriman, melebihi seorang hamba yang terdampar di padang pasir yang panas ketika dia hanya mempunyai seekor haiwan tunggangan dan bekalan makanan dan minuman. Ketika dirinya tertidur, haiwan tunggangannya hilang membawa sekali bekalan makanan dan minumannya, sehingga dia merasa haus kerana puas mencari haiwan tersebut. Lalu dalam keadaan dia merasa putus asa ingin mati akibat hilangnya keperluan barang tersebut, haiwan tunggangan tiba kembali di sebelahnya. Tentu sahaja hamba tersebut sangat gembira atas jumpanya haiwan dan bekalan makanan itu. Begitulah gambaran kegembiraan Allah terhadap hamba-Nya yang bertaubat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, lafaz Allah sangat gembira itu bermaksud Allah redha terhadap hamba tersebut dan mengampunkan dosa hamba-Nya jika dia kembali memohon ampun kepada Allah. Kita renungi bagaimanakah perasaan orang yang menemukan kembali barangnya yang telah lama hilang. Pasti sangat bahagia apabila ianya berjaya ditemukan. Apatah lagi jika barang yang ditemukan itu sangat berharga. Lihatlah betapa hebat sifat kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya untuk kembali memohon keampunan daripada dosa yang dilakukan di dunia dan memasuki ke dalam syurga yang telah Allah berikan bagi mereka yang telah bertaubat dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara sedang pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Majah. Kata Nabi SAW, Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Laban.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi pembuka tirai ruangan menu music kita menerusi lagu daripada Crystal dan juga Ronnie, HyperX Pasti Sempurna. Yang mana petang ini pastinya menerusi menu music dari pukul 5 hingga dari pukul 4. Dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti kami akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang masih setia bersama kami. Baiklah, seperti biasa kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan ini mana tahulah kan, sekiranya adalah ada di antara anda yang malu-malu mau apa ni orang bilang drop komen di live Facebook dan juga TikTok, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Baiklah, kita bacakan pesanan daripada pendengar kita. Yang pertama, kita ada Muhammad Fixri. Okay, yang mana katanya, selamat maju jaya DJ Alif, semoga terus sukses, sentiasa diberikan kesihatan dan menghiburkan orang ramai. Dan katanya juga minta untuk diputarkan lagu romantis daripada Spring katanya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak buat adik Fixri kita, dan semoga doanya berbaliklah kepada empunya doa juga. Dan seterusnya kita ada Rea. Aha, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Anwar Zain, Sempurnakan Aku. Dengan ucapannya terima kasih dan 63 streaknya. Okay. Dan sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Muhammad Fixri dan juga Rea, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada May, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Patah Hati daripada Cherpen dan juga Chubby. Dengan ucapannya, patah hati bukan pengakhirannya, ia permulaan untuk belajar melepaskan rindu dan menghargai diri sendiri. Baiklah, ini dia Patah Hati.

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan dengan suara saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih kami sebagai teman halwa telinga anda. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kiriman pesanan daripada pendengar-pendengar kita, yang mana kali ini kita ada Bang Echal, yang mana katanya, "Assalamualaikum DJ Alif. Salam rindu buat anak-anakku Izharish dan juga Izzara Aisyah yang berada di Papar." Dan katanya juga minta untuk diputarkan lagu daripada ST12 Saat Terakhir. Dan insyaAllah lepas ni kita akan putarkan. Dan kita ada juga apa ni, permintaan lagu daripada Kak Ara, yang merupakan penonton setia live TikTok kita, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Screen, Kau Kesayanganku. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Kak Ara dan juga Bang Echal, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Mira yang berasal daripada Kota Marudu. Jauh kita punya pendengar kan. Katanya minta, katanya lagu ini ditujukan buat crushnya masa sekolah rendah dahulu. Okay. Dan katanya juga semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya. Sama-sama kita aminkan doa Mira untuk crushnya itu. Baiklah, ini dia lagu permintaan daripada Mira, Astrid, Terpukau.

0: kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia menu visit kita untuk edisi hari ini 5 Julai 2026. Dan kita ucapkan terima kasih buat anda yang masih setia bersama Labuan FM. Dan juga kepada anda yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan penonton setia kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Ria, kita ada Mira, kita ada Zaitun, kita ada May, kita ada Kak Azira, kita ada Kak Pika, kita ada Daniel, kita ada Lisa, kita ada Aina, kita ada Kak Saina, kita ada Rudy, kita ada Jesse dan kita ada Mawati. Terima kasih banyak kepada anda kerana sudi untuk menyokong live Labuan FM. Dan harapnya setiap lagu-lagu yang kita dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Dan untuk anda yang masih lagi bersama kami pada ketika ini, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita tutup ruangan menu muzik kita hari ini dengan lagu daripada Najwa Latif, Sahabat, permintaan daripada Ira, yang mana katanya lagu ini ditujukan buat sahabatnya yang bernama Ria kerana dengan ucapannya sudah setahun kita kenal dan bersama. Terima kasih kerana tidak berubah, tetap menjadi tempat mengadu dan berkongsi cerita. Semoga ikatan ini kekal bukan setahun, tapi selamanya. Terima kasih sahabatku Diana. Semoga sahabat kekal selamanya. Baiklah, ini dia sahabat.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom layan destinasi 103.7 dan 89.4 MHz. Lapor FM.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: akan ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. 400,000 murid tahun 4 duduki matriks pembelajaran Oktober ini. Jalan kampung Sungai Labu ditutup akibat air paip pecah. Berita sepenuhnya. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober ini melibatkan kohort pertama pelaksanaannya. Pengarah Pemeriksaan Lembaga Pemeriksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mahmat berkata pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata bagi memastikan standard pentaksiran yang seragam, semua instrumen atau kertas soalan dibangun serta diselaras secara berpusat oleh lembaga pemeriksaan sebelum diedar ke seluruh negara. Katanya, skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran sendiri berpandukan skema pemarkahan yang disediakan bagi membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Keputusan pentaksiran menggunakan sistem grade dan skor yang sama seperti ujian akhir sesi akademik namun tidak digunakan sebagai syarat kemasukan ke sekolah berasrama penuh MRSM atau sekolah khusus lain. MAUIB terus memperkasa usahawan ASNAP melalui pembangunan keusahawanan bagi membantu mereka membina masa depan yang lebih mampan. Terbaru, MAUIB Cawangan Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Sendirian Berhad menganjurkan kursus asas keusahawanan melibatkan 30 usahawan ASNAP di sini. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta strategi perniagaan peserta agar lebih berdaya saing sekaligus membuka peluang perkuku ekonomi keluarga dan mengembangkan perusahaan masing-masing. Inisiatif mencerminkan komitmen berterusan MAUIB bukan sekadar menyalurkan bantuan, malah membimbing golongan ASNAF ke arah kejayaan dalam bidang keusahawanan. Seorang mangsa kebakaran di kampung Bukit Kalam, Nizam Zuri Awang Hashim, menerima pelbagai bentuk bantuan bagi meringankan beban selepas rumahnya musnah dalam kejadian kebakaran pada Jun lalu. Sumbangan disalurkan merangkumi pakaian, bekalan keperluan asas, sumbangan tunai serta kit bantuan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dalam kejadian itu, rumah yang didiami 3 keluarga melibatkan 12 penghuni termasuk 4 kanak-kanak musnah dijilat api sehingga menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal. Ketika ini, keluarga berkenaan ditempatkan sementara di rumah transit perbadanan Labuan selama

400,000 murid tahun 4 duduki matriks pembelajaran Oktober ini. Jalan Kampung Sungai Labu ditutup akibat paip air pecah. Sekian Warta Labuan Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling ni. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoke. Ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada dia kita campur power dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut meranda lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
2: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih ke arena bola sepak dunia yang mana ketibaan skuad Portugal di hotel penginapan mereka yang di Dallas disambut meriah oleh ratusan penyokong yang tidak sabar untuk melihat aksi pasukan itu dalam pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Sebaik sahaja Ronaldo turun daripada bas pasukan, laungan nama Kapten Portugal itu bergema di luar hotel. Malah ramai juga penyokong yang tidak melepaskan peluang untuk merakam detik-detik yang istimewa tersebut menggunakan telefon bimbit. Dan untuk pengetahuan anda juga, yang mana awal pagi esok Portugal akan membuat perhitungan dengan Spanyol di Stadium Dallas, yang mana dalam perlawanan tersebut dijangkakan akan menjadi aksi yang paling hangat setakat ini. Dan pertemuan ini juga akan menghidangkan dua kisah generasi bola sepak apabila legenda Portugal iaitu Cristiano Ronaldo bakal di apa ni orang kata dijangkakan mengetuai pasukan berdepan dengan sensasi muda Spanyol iaitu Lamine Yamal. Ha, dan mampukah Ronaldo sekali lagi membawa Portugal melangkah ke suku akhir, ataupun adakah bintang muda Spanyol akan mencuri tempuan? Sama-sama kita nantikan. Baiklah pendengar Labuan FM, Piala Dunia semakin hangat dan persaingan semakin sengit. Setiap mata, setiap jaringan dan juga setiap perlawanan kini membawa makna yang besar dalam usaha memburu gelaran yang paling berprestige di dalam dunia bola sepak. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk terus mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan saksikan aksi-aksi menarik pasukan terbaik dunia menerusi RTM Klik. Baiklah, itu dia info sukan kita untuk hari ini. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya, sama-sama kita beralih dalam ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi, kekalkan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi.

0: destinasi hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Lawan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya dalam Ruangan Nurani. Dan untuk pengetahuan anda, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang sedang memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah pendengar Labuan FM, kini kita sudah melangkah masuk dalam Ruangan Nurani, dan saatnya irama dan juga lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya terus akan menemani setiap detik waktu perjalanan anda. Baiklah pendengar Labuan FM, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.37 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk kegembiraan Allah bagi mereka yang taubat, dan diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk mengulang-ulang dosa, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kegembiraan Allah bagi mereka yang taubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seorang daripada kamu yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana respon Allah terhadap hambanya yang bertaubat terhadap dosa yang dilakukannya. Dalam riwayat yang lain, menceritakan bahawa Allah gembira menerima taubat seorang hamba yang beriman

0: seorang hamba yang terdampar di padang pasir yang panas ketika dia hanya mempunyai seekor haiwan tunggangan dan bekalan makanan dan minuman. Ketika dirinya tertidur, haiwan tunggangannya hilang membawa sekali bekalan makanan dan minumannya, sehingga dia merasa haus kerana puas mencari haiwan tersebut. Lalu dalam keadaan dia merasa putus asa, ingin mati akibat hilangnya keperluan barang tersebut, haiwan tunggangan tiba kembali di sebelahnya. Tentu sahaja hamba tersebut sangat gembira atas jumpanya haiwan dan bekalan makanan itu. Begitulah gambaran kegembiraan Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, lafaz Allah sangat gembira itu bermaksud Allah redha terhadap hamba tersebut dan mengampunkan dosa hambanya jika dia kembali memohon ampun kepada Allah. Kita renungi bagaimanakah perasaan orang yang menemukan kembali barangnya yang telah lama hilang. Pasti sangat bahagia apabila ianya berjaya ditemukan. Apatah lagi jika barang yang ditemukan itu sangat berharga. Lihatlah betapa hebat sifat kasih sayang Allah terhadap hambanya untuk kembali memohon keampunan daripada dosa yang dilakukan di dunia dan memasuki ke dalam syurga yang telah Allah berikan bagi mereka yang telah bertaubat dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua Maha Pengampun lagi Maha Pengasihan. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan dosa, sama dosa besar atau dosa kecil. Namun persoalannya, kenapakah kita masih mengulang-ulang melakukan dosa, sedangkan setiap hari kita bersolat, kita beristighfar, kita membaca Al-Quran? Maka jawapan yang mudah ialah kerana kesungguhan kita untuk bertaubat dan untuk meninggalkan perkara dosa itu tidak kuat. Kita mudah terpedaya dengan bisikan dan godaan syaitan. Saudara dan pendengar sekalian, sebagai hamba Allah, kita hendaklah sentiasa berharap dengan rahmat Allah serta melakukan muhasabah diri, serta carilah sahabat handai yang boleh membimbing kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah kita selidiki amalan yang kita lakukan setiap hari, apakah ia yang terbaik dan boleh menghindarkan diri kita daripada terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, setengah pendapat ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa tips untuk kita kembali ke pangkal jalan. Antaranya yang pertama, solat fardu yang kita laksanakan mesti lakukan secara berjemaah. Yang kedua, Al-Quran bukan sahaja dibaca tetapi dilihat terjemahannya serta bertadabbur dengannya. Yang ketiga, mesti memaksa diri mengikuti kuliah-kuliah pengajian seperti kuliah subuh dan kuliah maghrib. Yang keempat, selalu berinfak walaupun dengan harta yang sedikit. Yang kelima, kurangkanlah pergaulan yang berlainan jantina. Yang keenam, selalu ingatkan kematian. Yang ketujuh, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai akhirnya, ingatlah satu pesanan Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Majah. Kata Nabi SAW, Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Maksudnya, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik bagi orang yang berdosa adalah yang bertaubat, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita pada setiap kesalahan yang kita lakukan. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi kita hari ini, dan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan juga menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Ain, kita ada Sinyi, kita ada Rhea, kita ada Kak Azira, kita ada Bang Mirus, kita ada Siti Aisyah, kita ada Bang Fauzi, dan juga kita ada Kak Zaitun, dan kita ada Mei. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menyokong Live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

0: Salam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Akan terus temankan anda 6 jam ya, sehingga 12 tengah malam ini. Dan untuk anda, jangan lupa saksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan pusingan 16 diteruskan dengan penemuan klasik antara Brazil dan juga Norway pada pukul 4 pagi nanti Isnin 6 Julai, dan antara Brazil bertemu dengan Norway untuk menentukan pusingan ke suku akhir. Sama-sama kita nantikan debarannya, dan boleh saksikan siaran langsung ini pusingan 16 di saluran Sukan Plus, dan juga anda boleh menonton menerusi persembahan langsung menerusi RTM Klik di rtmklik.rtm.gov.my. Anda boleh saksikan secara percuma di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, Radio Bahasa Melayu Utama Piala Dunia 2026.

Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145.

Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

لكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون

kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tanya saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Bangunlah subuh. Belah lah kau ni. Aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang dunia di sekeliling kita terasa terlalu laju, ya. Kita sibuk dengan urusan harian dan kadang meletihkan. Namun di sebelah itu ada satu perkara yang mampu mengubah hari kita menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang yang sempurna, iaitu dengan berbuat baik. Kebaikan tidak pernah memerlukan modal yang besar. Ia bermula dengan sekecil-kecil perkara seperti senyuman ikhlas kepada orang ramai, menahan ataupun juga membantu mereka yang memerlukan dan juga mempermudahkan segala urusan rakyat kan sekerja kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Menariknya, apabila kita menggembirakan orang lain, hati kita sendiri akan turut terasa lapang dan juga bahagia. Kebaikan itu umpama ombak di laut. Sekecil mana pun ia bermula, impaknya akan terus tersebar luas dan menyentuh hati yang lain. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya ingin kongsikan kepada anda menerusi berita di portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, Kepesatan Pembangunan perlu seimbang dan menyeluruh. Kepesatan Pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan juga kawasan pedalaman bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara contoh perancangan Kerajaan Persekutuan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur. Dan kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh, bukan hanya tertumpu kepada projek besar sahaja. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya TVET dimutamatkan akhir tahun ini. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara akan serta dalam pembentangan harta berkaitan di Parlimen jangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Perundangan dan penguatkuasaan TVET perlu diperkukuh untuk pelaksanaan komprehensif mencontohi model negara maju. Sesi libat urus giat dijalankan sebelum dikemukakan kepada Kabinet dan juga membawa langkah dan juga membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara sedang diuruskan. Itu di antara sedikit bingkisan menerusi portal berita.rtm.jw.my. Untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij

0: dengan kami Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda masih lagi segar, ceria sambil bersantai, beristirahat bersama dengan keluarga di hujung minggu ini. Selamat beristirahat dan gunakanlah masa ini dengan sebaiknya bersama dengan keluarga yang tercinta sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan beberapa kawasan juga dikatakan hujan lebat ya, terutamanya di Lebah Kelang. Jadi bagi mereka yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, pastikan jangan tergopoh-gapah, jangan terburu-buru untuk menuju ke destinasi. Saya doakan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat, kerana orang tersayang sedang menanti kita di mana sahaja. Dan untuk anda juga yang masih lagi bekerja waktu ini, menyelesaikan tugasan yang mungkin ataupun belum lagi siap, tapi lakukan tugasan anda itu dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata itu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semuanya sahabat-sahabat saya yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini? Dan saya doakan semoga terus ceria, terus segar, sihat. Dan sekarang ni pun dia di luar, di sekitar Lembah Kelang ni masih lagi hujan renyai-renyai. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan juga anda boleh berbual, juga boleh lihat saya secara langsung menerusi TikTok Live di TikTok Nasional FM waktu ini, sambil dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 yang saya akan mainkan, lagu-lagu pilihan anda. Dan mungkin ramai juga belum mengetahui bagaimana nak buat pilihan lagu. Malam ni kita buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Kita tak buat pilihan menerusi TikTok. Jadi untuk anda nak inginkan lagu anda dimainkan, anda boleh setiap hari anda boleh lihat di Facebook Nasional FM, nampak poster pilihan bersama 2.0. anda boleh buat pilihan lagu, dua lagu dengan nama penyanyi. Berikan juga tajuk lagunya. Pastikan tajuk dan penyanyi adalah yang tepat lah. Jangan tajuk yang salah, penyanyi lain. Penyanyi dah betul, tajuk pula salah kan. Jadi pastikan tajuk yang sebenarnya supaya memudahkan kami dan juga anda dapat mendengarkan lagu-lagu pilihan anda untuk waktu ini. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan yang seterusnya. Untuk pilihan yang pertama, untuk segmen yang di jam yang pertama ini, kita akan tunaikan permintaan daripada Princess Su, yang juga merupakan antara pendengar setia Nasrul FM. Ingat lagu daripada nyanyian kumpulan Slam, Buat Seorang Kekasih. Seterusnya juga kita akan bersama dengan Nenek Ani. Apa khabar Nenek Ani ni, sentiasa kan buat pilihan lagu setiap malam kan. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Rohana Jalil dengan tajuknya Rayuanku. Lama tak dengar lagu ni. Dan juga seterusnya, sekali ini kita dengarkan dan juga kita berhibur bersama dengan kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Pilihan daripada Muhammad yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar. Terus setia bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagaimana dengan lagu-lagu pilihan bersama Dua Orang Kosong malam ini? Moga terhibur dan juga moga memberikan orang kata sedikit hiburan, dan juga mungkin sambil bersantai, yang sambil juga bersama dengan keluarga tu terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Permintaan daripada Hafiz Nur Syazaf, ditujukan khas buat semua rakan-rakan. Lagu daripada band Nathan, Stanza Sekeping Hat Seping Stanza Sepi Sekeping Hati. Ha, nak sebut pun saya tersasul kan. Dan seterusnya juga pilihan bersama dengan Kak Nora Azila kita yang berada di Kampung Gajah. Ha, semestinya ditujukan khas buat semua rakan-rakan dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan sekarang ini juga kita tunaikan permintaan daripada Kak Marsa Saleh kita. Ha, ini kan lagu daripada Sheila Hamzah dan juga Alif Sata dengan lagu yang berjodoh Selamanya Cinta. Khas buat semua, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam. Dan untuk waktu ini juga segmen pilihan bersama 2.0 untuk bersama dengan anda dengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita dan juga pilihan daripada semua yang membuat pilihan dan juga komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga terima kasih rakan-rakan juga yang berada di TikTok live pada waktu ini. Terima kasih kerana temankan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini berita melalui portal berita.rtm.gov.my. antaranya, pertanian Seremban penyumbang penubuhan ekonomi negeri. Sektor pertanian di daerah Seremban terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila mencatatkan nilai keseluruhan pengeluaran berjumlah 45 juta pada 2025. Pertanian kekal penyumbang penting kepada pertumbuhan ekonomi Negeri Sembilan dan usaha menjadikan pertanian moden berteknologi tinggi dan menarik minat generasi muda bagi kestabilan ekonomi rakyat. 91 usahawan jana 12 juta dan 25 peroleh persetujuan halal MESTI dan GMP yang melibatkan peruntukan RM70,000 untuk pembangunan. Seterusnya, sistem imigresen digital baru laluan tambahan Johor Bahru Singapura dilancar Januari 2027. Sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru Singapura disasarkan dilancar pada Januari tahun hadapan. Kerajaan serius menyelesaikan masalah imigresen untuk memudahkan urusan, terutamanya menghapuskan barisan panjang bagi pekerja Johor, dan juga tumpuan diberikan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi di Johor supaya kurang bergantung kepada Singapura. Itu dia antara sikit ringkasan melalui portal berita.rtm.gov.my. dan tugas saya seterusnya akan tunaikan 3 permintaan anda, dan lagu yang terpilih adalah seperti lagu ini daripada Iklim, Mimpi Yang Pulang. Pilihan daripada Noraini Noraini yang berada di Kuching, Sarawak. Seterusnya, bersama dengan Abang Jasli Sidon, pendengar setia Nasional FM ni yang sedang mendengarkan di Labuan waktu ini, ingat lagu daripada Crystal Zunika. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan pilihan Abang Ainul Jaufa kita dengan lagu beliau iaitu Britney Spears, Oops I Did It Again, untuk anda. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

Untuk revolusi seterusnya, selepas mencetuskan fenomena, kini

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum ke berita utama 11 malam, saya akan tunaikan dua pemutar lagu bersama dengan sahabat kita ni. Pilihan daripada Wan Wan yang berada di Ipoh Perak. Ingat lagu daripada nyanyian Mei dengan judulnya Sinar. Dan seterusnya, bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun yang sekarang ini sedang mendengarkan kita menerusi di radio yang berada di Kulim Kedah. Ingat lagu daripada Syed dan juga lah dengan lagunya Kenapa. Jadi semoga untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura berkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada pada waktu ini, saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan. Masih lagi ada yang berada di pejabat, juga ada yang sedang memandu ataupun melakukan sebarang aktiviti di luar, sedang beristirahat bersama dengan keluarga sambil dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya daripada sahabat kita yang ada yang tak sabar nak menantikan lagu mereka dimainkan di pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan saya akan tunaikan permintaan daripada Siti Muslia yang berada di Ipoh Perak. Ikan lagu daripada Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi. Seterusnya bersama dengan Abang Lan kita yang berada di Pekan Pahang. Ikan lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan pilihan Nur Kumala yang berada di Kuantan Pahang. Ikan lagu daripada Ziana Zin, Madah Berhela. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTN.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Faiza Tahir, selamat malam. Selamat malam juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati waktu ini. Terus kekal mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi frekuensi utama di seluruh Malaysia. Dan selepas ini juga kita akan bersama dengan DJ Hanim yang akan bersama dengan anda dalam geng Buruh Hantu. Dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan yang dan juga pendengar yang memberikan ataupun ucapan yang buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 yang temankan saya daripada pukul 6 petang sehinggalah ke waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok di segmen yang sama ataupun mungkin segmen yang berlainan. Nak tahu, kena tunggu dan terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Jaga diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir, semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan geng burung hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling penting lah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja,

memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini. Ita Chot, assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak Burhan tu hadir meluncur dari Senai JB, melayan menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Virginia, Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng Burhan tu, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okey, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini kan. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Bunuh Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan. Terus kekal bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hanif susunkan. Ada juga nanti Hanif akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekal frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Buruh Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Buruh Hantu.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, meneruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, hanya akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami, saya lah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya.

kat Singapura katanya. Ha, GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu dalam ni, geng-geng Burung Hantu ni memang hebat-hebat. Memang hebat-hebat. Memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng Burung Hantu. Untuk teruskan hiburan malam ini, untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu Hanim bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal. Ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Ida You.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

daripada Exposmen telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa, terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hana nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah, yang belum mendaftarkan perkahwinan. Proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Game Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Game Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas waktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, abang-abang lori kita berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan game buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda. Dari di Roslinda ada juga dari Muhammad Fahmi Abu Bakar. Abang Lori pun semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan. Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah. Beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer, ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an, terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni, macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan. Sambil-sambil menjamu selera, tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Keng Buruhantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen menonton RTM Click. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ramai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahaya lah kan. Sebagai ibu bapa kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah hal yang kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang mendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ania, masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips, bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena pergi klinik dulu ni. Nah? Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz. Doakan anak saya jadi orang soleh ustaz. Doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi nabi, doa untuk menjadi rasul, dia tak bolehlah kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot, ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni, kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan, kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul

bagian-bagian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak. Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Tidak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin gitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi SAW, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu, tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma gfir lana wa li

0: pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkatan, panjang umur di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota, ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik, jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif, tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Gama, mengundurkan diri. Assalamualaikum, hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ini menerusi segmen Salah Padan edisi Isnin 6 Julai 2026.
0: Jadi sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM bersiaran menerusi frekuensi kami 103.7, 89.4 MHz. 13 jam kami bersiaran setiap hari.
1: Yeah, juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTMT. Dan kami di sini seperti biasa awal pagi lagi, menemani anda, memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Yang pastinya segmen Salah Padian menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Semestinya. Dan seperti biasa sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian
1: Ya Roh Hadis.
0: Ya, hari ini 6 Julai, tajuknya Allah menerima taubat selagi belum munculnya hari kiamat.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Dan jangan ubah frekuensi anda, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM. Dan dengarkan ini ya, Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujihan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah menerima taubat selagi belum munculnya hari kiamat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, yakni berlakunya kiamat, maka Allah masih akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahawa had atau tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah adalah sehingga sebelumnya terbit matahari dari sebelah barat, iaitu ketika permulaan berlakunya kiamat. Hadis ini menjadi satu renungan kepada kita tentang tempoh yang kita tidak dapat ketahui secara pasti bilakah terjadinya kiamat itu, sehingga membuatkan kita tidak boleh sewenangnya menangguhkan taubat dan menjadi daripada kalangan orang yang rugi. Seharusnya kita perlu sentiasa berwaspada daripada menangguh-nangguhkan taubat, kerana menjangkakan bahawa kiamat itu akan berlaku lama lagi. Kerana hal berkaitan perkara gaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Satu peringatan yang baik di sini adalah untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah setiap kali kita jatuh dalam kancah kemaksiatan. Hadis ini juga memperlihatkan kepada kita bahawa peluang untuk bertaubat itu sentiasa terbuka luas kepada kita selagi kiamat belum lagi berlaku, agar kita kembali kepada Allah Ta'ala dan tidak berputus harapan kepadanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: bahagia.
1: Itu yang kita harapkan. Setiap hari adalah bahagia.
0: Walaupun kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan.
1: Ya.
0: Kebahagiaan itu biasanya datang dalam hal-hal kecil.
1: Begitulah kan. Jadi kita mulakanlah minggu baharu ini dengan doa yang baik-baik. InsyaAllah kalau kena usaha kita tu kan, ada kejayaan akan menanti.
0: Niat yang baik-baik, doa yang baik-baik kan.
1: Ah. Semuanya
0: yang baik-baiklah.
1: Okey, itulah kita. Betul lah. Jadi adakah muka anda ada senyum pagi ini? Ya. Ada yang dah mula macam morong katanya. Aduh, tapi tak apalah, begitulah kan kehidupan kan katanya. Ya. Baru saja selesai perlawanan Piala Dunia. Brazil bertemu dengan Norway.
0: 2-1
1: tadi. Jadi tahniah kepada penyokong Norway. Penyokong Brazil jangan sedih-sedih sangat. Mereka dah pun buat yang terbaik juga sebenarnya.
0: Bagi peluang
1: lah kepada lain. Ayat sedapkan hati. Tak apalah. Nama pun pertandingan kan, ada menang ada kalah.
2: Betul. Sebenarnya saya tak nampak pun tak perlawanan nampak tu.
1: Tak nak tengok.
2: Saya tengok keputusan akhir je tadi.
1: Dia mendebarkan.
2: Tapi tadi hujung-hujung saya ada nampak lah kan.
1: Tendangan penalti.
2: Hampir-hampir bergaduh.
1: Betul, bergaduh. Lepas tu ada sepakan penalti.
2: Begitulah
1: yang dilakukan oleh Neymar tadi kan.
2: Memperjuangkan nama negara itu.
1: Tak apalah.
2: Untuk ke final.
1: Betul. Perjuangan tu kita nak kena pujilah sebenarnya. Kan. Macam tapi, kehidupan kita.
2: Betul. Tapi kepada anda yang menonton FIFA ataupun Piala Dunia 2026, anda jangan bergaduh ya.
1: Sebab bola je, kerana bola je kan. Silaturahim terputus.
2: Tak nak tu bertegur sapa. Janganlah macam tu.
1: Tak
2: nanti
1: sedih kita.
2: Piala Dunia habis, anda nak tegur siapa? Nak tegur bola ke?
1: Okey, apa pun orang kata misi kehidupan kita perlu diteruskan lagi. Dan kami akan bawakan lagi pelbagai perkongsian seketika nanti.
2: Betul. 6.30 minit pagi seperti biasa juga. Berita pilihan SP akan kami kongsikan pada anda. Dan rujukan kami adalah menerusi portal berita RTM. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Ebrie Shima di sini. Menemani anda menerusi segmen Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: FM. Chill and Charge. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
2: Salam Harian.

Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Yes,

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baiklah, kita nak rancang senyum seharian. Semoga cuaca pun berpihaklah kepada kita.
0: Semoga dia memberi senyuman kepada kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu yang kita harapkan.
0: Okay. Jadi seperti biasa, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia sebagai rujukan kami untuk kongsikan kepada anda dua info cuaca, iaitu ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Ya, kalau kita lihat ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ini di Labuan, kalau ikut ramalan lah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Tapi bila kita lihat di Tanjung Utara, cuaca alhamdulillah setakat ini.
0: Ya, betul.
1: Okey, petang diramalkan tiada hujan dan di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama.

0: Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana pagi ini juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala petang dan juga malam tiada hujan dan angin bertiup dari arah PH, ya.
1: Pelbagai hala.
0: Dan juga kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey.
0: Jadi itulah info cuaca yang dapat kami kongsi kepada anda menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey, jadi sekali lagi semoga apa yang kita rancang hari ini akan dipermudahkan. Mana yang nak pergi bekerja, selamat bekerja. Yeah. Yang bercuti, selamat bercuti. Untuk suri rumah tangga kita pun, semoga fokus dengan tugas-tugasan anda di rumah.
0: Betul. Apa kita harapkan, semoga dipermudahkan segala apa yang kita rancang, apa yang kita sudah susun atur.
1: Betul.
0: Kan? Kita sebaik-baik perancang, tapi yang menentukan, yang mencipta kita lah.
1: Begitulah kan.
0: Okey, apapun tu anda, terima kasih kerana mendengarkan Labuan FM. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan Labuan FM. Pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima, ya. Ya,
1: Isnin je Shima Hebri. Shima Hebri je hari Isnin.
0: Betul. Pening lah macam ni.
1: Tapi tak nak pening-pening. Kita nak semangat.
0: Betul.
1: Kena bersemangat juga.
0: Itu bukan pengalang sebenarnya.
1: Saja je tu kan.
0: Bersyukurlah anda dapat dengan suara kami, ya, hari Isnin.
1: Alhamdulillah, saya pun bersyukur dapat berkata-kata hari ini.
0: Akan. Risau saya. Okey, apapun itu ada tempat pukul 7 pagi. Nanti kita nak singgah sebentar ke National FM. Seperti biasalah, kita nak mendengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami. Dengarkan ini dia,
0: Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor, garanti gas supply 20-30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jos Fortuné yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam badi itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Buan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, hari ini kita mau kongsikan tentang penat itu normal, berhenti itu pilihan. Okey, mungkin ada yang kata, alamak tuan, saya ini penat lah tuan. Penat dengan kerja yang tak pernah habis, penat dengan komitmen keluarga, penat dengan masalah kewangan, penat macam-macam lah, macam-macam penat lain. Okey, kalau anda semua penat, saya juga penat. So kadang-kadang kita rasa macam kenapa hidup ni susah sangat. Jadi saya mau kongsikan pada hari ini tuan-tuan dan sahabat-sahabat pendengar semua, sebenarnya penat itu normal. Kalau kita tengok kan, orang-orang berjaya sekalipun kan, diorang ni juga penat. Doktor penat, guru penat, peniaga penat, ibu yang menjaga anak-anak juga penat. Bahkan kan, sekarang kan musim Piala Dunia kan, orang-orang yang main sukan, main bola tu pun penat guys. Jadi sebenarnya penat ni bukan tanda kita lemah, tapi penat ni adalah satu perkara yang normal. Penat ni bukanlah tanda kita gagal. Penat ni sebenarnya tanda bahawa kita sedang berusaha. So bayangkan kan, seseorang yang mendaki gunung kan, semakin tinggi dia mendaki, semakin penat dia rasa kan. Tapi dia tidak anggap penat itu sebagai tanda untuk patah balik. Sebaliknya dia faham penat itu adalah sebahagian daripada perjalanan dia menuju ke puncak. Masalahnya hari ini kan, ramai orang yang salah tafsir tentang penat. Bila penat, diorang fikir dah mampu lah. Bila penat, diorang fikir dia ada bakat lah. Bila penat, diorang fikir mereka patut berhenti lah. Sedangkan hakikatnya tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan berhenti, tapi kita berehat seketika. So dia ada beza di antara berehat dan mengalah. Dan berehat ni adalah kumpul semua tenaga, mengalah adalah meninggalkan impian. Berehat itu perlu, dan kita perlu berehat. Sedangkan telefon pun kita cas kan, kereta pun kita servis kan. So badan dan minda kita juga perlukan rehat. Jadi tuan-tuan, mau kongsikan dengan tuan dan puan, kalaulah kita rasa penat, jangan berhenti, tapi berehat. Jangan berhenti ketika penat, berhentilah apabila tugas kita selesai. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kejayaan itu sebenarnya hanya beberapa langkah saja di hadapan kita. Jadi pagi ini, kalau anda sedang melalui hari-hari yang sukar, kalau kita sedang berhadapan dengan cabaran yang berat, kalau kita rasa letih secara fizikal atau emosi, ketahuilah tuan-tuan, kita tidak keseorangan. Ramai orang sedang struggle sama macam tuan dan puan. Dan yang paling penting, jangan jadikan penat sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan penat itu sebagai bukti bahwa kita sedang bergerak ke depan. Sebab orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah penat, tapi orang yang terus melangkah walaupun penat. Jadi tuan-tuan, saya mau tinggalkan tuan dan puan dengan satu pesanan hari ini. Penat itu normal, berehat jika perlu, tapi jangan pernah mengalah pada impian yang anda perjuangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Ya, chill and charge di Lawan FM. Pendat itu normal, berhenti itu pilihan. Ini kalimat ya. Yang orang akan tertanya-tanya juga selalu. Kenapa saya pendat eh? Saya nak berhentilah.
1: Janganlah sampai nak berhenti. Kan.
0: Okey, tapi apapun itu anda, itu dah perkongsian daripada Tuan Huzar Rashid sebentar tadi. Kepada anda semogalah memberi inspirasi juga kepada anda semua.
1: Okey, jadi kita tak nak ada yang penat-penat.
0: Betul.
1: Permulaan baharu hari Isnin hari ini, kalau boleh kita nak fokus kepada yang baik-baik saja.
0: Kan.
1: Penat itu tetap ada, tapi kita kena bijak mengatasi.
0: Wah, terus terinspirasi Chill and Charge pagi ni. Terima kasih.
1: Terima kasih awang Alam.
0: Berarti ada lah ya penerimaan Chill and Charge tu.
1: Itu kita nak dengar.
0: Dia tak sia-sia saya terbitkan Syima.
1: Dia kalau begitu kan, kami akan sentiasa bersemangat lagi. Betul. Untuk memberikan yang terbaik lagi untuk anda.
0: Jadi berarti Chill and Charge dengan booster jiwa tu okey lah kan?
1: Mendapat tempat di hati anda semua.
0: Betul. Alhamdulillah. Dekat pendengar.
1: Tak adalah sia-sia penat.
0: Kipas lagi.
1: Naik.
0: Nak terbang tadi.
1: Okay. Kita tengah tunggu Min. Naik-naik juga. Tunggu Min ni.
0: Aduh Min. Tak terinspirasi kan dengan challenge Charge tu Min.
1: Awak nampak tak muka Min tadi? Sedih tau.
0: Penat. Itu normal Min.
1: Sedih Min eh. 2-1 Min eh.
0: Tak apa lah Min.
1: Hebrie okey lagi.
0: Saya okey je.
1: Hebrie okey lagi.
0: Saya boleh menerima kekalahan Min.
1: Relax lah Min.
0: Bukan mudah juga untuk pergi ke 16 besar.
1: Walaupun mereka ni tersingkir pada pusingan. Betul. 16, tapi pencapaian mereka tu kita pujilah.
0: Betul. Tak malu Min, kita tak malu Min. Berhasil tak malu Min.
1: Walaupun agak sedih lah katanya.
0: Kurang-kurangnya satu tu Min.
1: Alah.
0: Tak tinggalkan kosong, tak tinggalkan telur di sana. Jadi okey lah.
1: Walaupun penalti pada minit ke 100 ya.
0: Sebab kenapa idol saya Neymar yang jaringkan.
1: Okey lah, saya tak nak gelak banyak-banyak.
0: Jangan, 7 Julai, it's your time.
1: Penat saya pakai warna biru ni untuk melambangkan yang tim saya. Saja je tu pancing tu.
0: Lagi tak apa laminya, yang berlalu biarlah berlalu.
1: Betul.
0: Topik sembang pagi, Post dulu.
1: Itu pantun pula kan. Okey, kita dah live dekat TikTok.
0: Ya betul.
1: Jadi terus lagi berinteraksi bersama-sama kami pagi ini. Untuk peminat-peminat Piala Dunia mempertaruhkan. Okey, mempertaruhkan pula ya. Pertemuan di antara.
0: Risau saya Syiba sekarang.
1: Dia semenjak dah bola ni kan. Dia dah depan TV tengok bola. Selalunya saya malas nak tengok bola tau.
0: Dia mempertaruhkan bersama-sama dengan
1: Mexico bertemu England pagi ini.
0: Sudah bersediakah anda?
1: Kita nantikan.
0: Apakah target anda ataupun tekaan anda?
1: Tekaan anda.
0: Okey. Baik, apapun tu ada. Itu bukan topik sembang pagi.
1: Bukan.
0: Itu hanya kami dan saya dengan Syima saja. Sementara kita menantikan Min juga. Apakah topik sembang pagi? Jadi kita bersama-sama dengan kami. Anda boleh sertai kami sekarang menerusi live TikTok Labuan FM.
1: Jadi terus dengarkan. Ini dia.
0: Salam padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Betul.
1: Pagi ni Mexico dengan England.
0: Betul. Anda pilih apa? Enggaklah tu Mexico.
1: Move on, Min. Move on. Come on.
0: Okay. Tak apalah. Tak apalah. Mesti Min akan cakap. Cepatlah baca topik tu.
1: Baiklah. Dia macam dia ada kaitan dengan musim Piala Dunia juga.
0: Betul. Mesti ramai yang kurang tidur.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Ada yang sanggup berjaga.
0: Betul. Ada yang tak tidur langsung. Terus masuk kerja.
1: Amboi. Tapi kita nak cerita hari ni mengenai dengan tidur ni.
0: Ya, betul.
1: Kita nak tanya anda, adakah anda geng mesti tutup lampu gelap gelita ataupun anda mesti ada cahaya sedikit kalau nak tidur tu?
0: Anda yang mana satu? Okey, bila kita cakap mengenai tidur ni, ramai juga orang ada cara masing-masing untuk tidur lah ya. Ada yang suka sederhana gelap kan. Ada juga yang nak gelap langsung.
1: Betul. Ada yang kata jangan tutup lampu. Saya mesti ada cahaya.
0: Saya mesti lampu tu kena pasang semua, kena on semua. Biarlah orang nampak saya tidur. Okey, jadi anda kami nak tahu kepada anda juga tidur anda yang mana satu? Mesti tutup lampu gelap gelita ataupun mesti ada cahaya walaupun sedikit? Anda yang mana satu? Jadi boleh hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok lah.
1: Okey, kita yakin masing-masing ada cara tersendiri.
0: Betul.
1: Ketika nak tidur tu ada yang mesti gelap gelita, ada pula yang katanya selesa dengan lampu tidur. Jadi ada kategori yang mana satu lah.
0: Kalau Shima macam mana?
1: Saya mesti ada cahaya sedikit.
0: Mesti ada cahaya sedikit.
1: Dia gelap tapi kena ada cahaya.
0: Saya tak boleh kalau ada lampu terang-terang. Cahaya sedikit boleh. Langsung gelap gelita pun boleh. Tapi saya lebih kepada gelap gelita lah.
1: Lebih kepada gelap gelita. Saya tak boleh lah. Mesti kena ada cahaya. Kalau tak saya akan macam rasa lemas kudal.
0: Yuk.
1: Jadi takut lah.
0: Betul. Kadang-kadang ada orang yang macam rasa macam sesak nafas kan.
1: Betul.
0: Bila gelap kan. Faham.
1: Jadi anda macam mana?
0: Jadi saya ni memang kesorangan lah ni kan. Sebab suka gelap gelita.
1: Okay, Edizam Rosli, lampu saya pakai sensor.
0: Wow.
1: Katanya buka mata dia menyala, tutup mata dia tutup lampu. Apa? Memanglah.
0: Edizam Rosli macam nama orang-orang Korea lah ni.
1: Tak. Edizam Rosli, okay tak?
0: Okay ke tu?
1: Okay ke tu?
0: Dah makan ubat.
1: Okay. Kami menantikan respon anda. Betul. Nanti kita akan bacakan dari semasa ke semasa lah.
0: Betul. Dan tepat pukul 8 pagi nanti seperti biasa juga kita ada warta pagi dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Kalau anda tahu apakah berita yang akan disampaikan, nantikan tepat pukul 8 pagi seketika nanti.
1: Okay, kami akan kembali. Jangan ke mana-mana, terus dengar.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk dia, susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Kembali balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekeliling ni. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoker ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya, bila kita tengok ada bila kita berbau dan sebagainya lah, bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka citakan lah. Maksudnya merokok ini, perokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.